0: du lagom värje.
1: FM Seluruh Sinsia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

Saka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matam bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kami na isira, pamutok sa lihohaw no ima, pao ni Belong Trinchi, ha programa, inangamang ni matadalang balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Eh di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jong pavimento hatene no matene kenyan. Tiak malu

0: nebemak iha iha atau ne itabel kuda buat rumah hori itabel hang itabel fang atau ne bele hasai nutrisang ita ni umalara nomos buat nebemak bele rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tengki servisu rasik para itabel ade itani moris label depende pa masero.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau nia funan dit satu bulan hau kuliah terlalu paling heta manes 70-80. Hau kontoh nia funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau labe nia mas siram memai hola iha umari. Hau luar bamer kari lah durant ini manes. Ihane hau nia mbe hau kuram idila malus magnetan. Be mag pindah kuliner be mag layha mas dia ambil usaha be tamalan nia be dia kela. Iya ni amni program mo beri, tapi beri ni agora kami atu kuliah atu resolve ni di. Mas kalau beri iya ni amni asinti hanya membuat tidak problem apa amni lain ha. Kalau itu halu bos itu tengki perija beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia. Ini mak amni hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu nane be pun awat cewek satu datan atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be rumah main ne nebe pun dah ni file tiap mak ampe imba box semane le be ne main kalau oh JMF si ya ne pendes darah tu be ne hotu ami monta kira se equipe da JMF just tahu mana tensau fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhori hari be ne kalau ah ne be ami decide umak kain da kala pulen da 50 sen osan ne tahu hamu tu hori hari be be paralon rumah kita ah kari ne permeru mana tambah iya be be ulun ne be ten ma barak problema sih hansa ne entau ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entau komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iya kuaze dar mudaku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolu nu resi hansa ne entau be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha in town liu banene ami sira sir fusu in town ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan sel be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin magne tangki responi debe seda ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strike itu na airne atur resolve problema mangide ne dit ho ami tangki ne dit kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapalau na tambah be stragono tambah ita kuda mode priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia re hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ho mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pal ne momenta ba husi izan nini ne ne la hata polo na cukup ruam hela be ambaliza mestra ne dana sori ba ne la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka bala gila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena peladila di lemati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurana konu bahwa saya itu. Tambah buat kutun dan nenek ini sama kairona nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ya, ini dia karena peladila di lemati itu.
1: Entre tanto, coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete, Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu a comunidade selu halofini Batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami coordena malu, belum malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hoto ami beleba halu servisu entai dene ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Terus idane ami seharitan ai uang silo kanesan mangus tahun rambutan sekarang kamu tuh ho CWS ami mus beli prepara ID lah California atau ni beli ajuda mus bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nya liwi suku ne pema CWS service ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasado kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun ene mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nebe ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambulo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante pukunana am kuratena, nebe am kuratena CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nabi agora kair balu faan, pus hola fali mana? Pus potan be lemusan mai mak kudan. Pus kudan ni ita halot ya be, sa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sa pupuk kurian la dia. Pupuk karate, bibite, orang metam balu eh tuh si burlar nama memang meraut mesir ni ni memori ni buras usah faham balu husi merkar me borong tuh ni nengsa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na sermaisa po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda kanko baria. Agila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma fo halo kabu langsung ami bibi tem kuda de tuer trenamento ne ami halo husi ai tahan timor tradisional de ne be ami halo hansa ai tahan ai be malaria ai tahan serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu ah sekarang lah ami hau matur halimar de
1: Iria Pereira Haktuir, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
5: Ami ujabahan, ujabah faandeit. Am lahalung angana, am lori bah faandeit. Hamu tu lori faandeit. Posang mai hamu kerai, rai hamu tu kau tu mami husu malu, mami fahe malu. Nah ane mami husu ajuda basewes, basewes agora hamrekona dihangatu mai ajuda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelame be idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorang ohing, Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: Ida ita prepara fatin atau beda kari fini depois de prepara fatin ita kumesa buka fini tuir necessidade ita niang tuir ita niang necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah maka kita planu atau kuda, por exemplo hanya sang ai fuang, ai floresta, ka spesies saya luk nebe ita prepara planu atau kuda bagi ita netos. Ita tengki hakiak dahuluk iha bibirus ka fatimang dene. Iya, antis dene dene. Hau hetang experience tuang iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kooperasang agrikula Portugues iha Timor Leste di liu iha municipio alio. Quinta Portugal alio. Antau hau dene maka hau kria inisiatif rasik ya uinsa maka hau bele hakiak rasik tuang hodi apoi hau ni necessidade iha ni tos rasik. O mesmo bele apoio vizinho com a família Ruma, com a NGO Ruma, de Sirania Necessidade, ba Sira Rasik. Hau ho si 2003, ao Serviço de São Trabalhador, e daí a PAD RDTL Timor-Leste, e a Aleu, Quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu uso descanso, e tô agora. Então, ba, ai horis importante teves ba itaema. Então, depois de hau husu descanso si Quinta Portugal e hau kria hanun rasik atau bela halo, tuir saida maka hau hetang experience, ka kunyesimintu saida maka hau aprenda husil ba i hau koko halo rasik. Tinan-tinan hau sempre hakiak, tuir nesidari emane be mai husu nia, no hau ni nesidari rasik. Iya ne, hau hakiak tanzerina ituang, cengke ka bebaian bolu gravinho ituang, pimenta ituang, no ay mahoni ituang, inclui mo saifunan ituang, iha mo buah naga, kaita bela dihang iha mo saifuan sirahan esang titai sina, iha mo pimenta, hau hakiak ini. Katak bela faheba parti tolu, parti primero ita dihang ay floresta sirah, maka hakiak ini, parti segundo ita dihang espesiria sirah, katempero sirah, hanya sang cengke, pimenta no kanel, i parti terceru hanya sang aifuan sir, hanya sang tanzerina, pitaya, abokati tuang, maka hakia kene sabraka, lebe hakia buah naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, hal negosi, ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bahu. Lai ha ema rumah tamai husu, hau tenki traba iha bibirus tamba, ida nebe obstaku. Kata ka ema lai man sosa, ne, ita suru desafiu ida maki dene. Nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, berle lau ba itani tos naing sirhotu, karikasuru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i berle kria mos planu rumah. Unsa husi tosnai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
1: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower. Borkole, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oh, hang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba merkado, ho titu ba kemana kedit. Sira makmai, sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi lure ba merkado.
1: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa merkadoan helak bonemos sira hola hela neve dia klu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sil tang kareta karung neve tinana malaba. ular mo kistraga liyo. Ular na kalular iharay oko saan

0: Tabe ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida sok nu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne ha ha fen ta ko ko la ne ba ha sai ba ta bel ha masa ne be kolega o anu hin mai ne be abian o mai be hare la ne be kan ta dero sine nu sama ka ne mora ne nu sama ka kura ba ban ye bel hansa ne ne be hon kolega ne moste ani ha nu kan ta dero hansa ne ho to mes ular de hansa onia ne la ia so ular ki kuan da be hansa ka ro moro ta ha ne entau ni onia da ne ne hansa ular be ta hansa Ita hari kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular. Ia dulu masih ada kikuan be hansa be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kair ba. Abe haunian lah eh. Haudan haunian ne phone mak agor tina dana hansa fal ne tin tina ne lahi ha. Hawa karan hanu kam terus ne hawa karan hanu kura ba labelo mate. Ah ni tinggi moris completo ne be em hansa tu mai holamos. Ita baku ba ne mas em mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terus mak hansa mate tiya ida ruga kar. Mate, kan terdiri sih mate barak sa.
1: Solve.
0: Hamu sanu ingkona le dengan agora waktu hal hanu sapra waktu rega ular ne. To sirne hal tane kandu heta nansane antah hasai lima ne hansane hilir te rayokos hasai te hoto antah hau nervus honia sur tahik lak met tau tirit tahik lakona. Ah selai fai halo dorok tiha masa ida lori fal ne ben rega fal ba moro ne pada niatu label kontinua ida nemo sansane amenta tan hal tanan sansan saruka ne bel haten de natu haluan oin sam niatu lak
2: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema ne be, povo agricultores husi selokrai enfrenta. Kona ba, ular halo atakas ba modo ne be sirakuda. Ba jornalista Radio Rakambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure, caso para que acontece. Ular hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la soda laguras. Segundo fini dalam fini ni bermak kita hala fini ni bermak dalam barak agar dalam kita hala fini Israelir mau barak. I fini barak ni bermak Israelir barak makala bela data kau itu niya. Ambientica, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio rumah. Dan dalam ada antisita tu resol program itu yang hari kausa problem yang baru khususi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuk fali hohau noimar, hohau nyebelu nyutrinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: Ok, nem a minha mensagem mané está tu mores dia que a dia e tenha saúde uma larang mas nem te tem que serviço uma casa utiliza e tenha uma unha ne bem maca ia a tu nem te pelo cuida boa truma hoje te pelo han e te pelo fan a tu nem pelo a sair nutrição e tenha uma larang não mais boa ne bem maca a pelo raiva tempo naro sai fini hoje cuida filo fale ne bem dalam mané que tá baru tem que servir surasik para ita pele ada ita ni moris la pele depende pa masero
1: iha fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWAC fo apoio modu musang ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA
2: hau kuda adila cewek si dah mainnya aku datang. Aku komesa 2015 aku dah tadi lah. Ihanne karan aku panen manes. Aku target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan aku lihat ada lagi lah paling hitam mana 70-80. Aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihanne aku lah benih mas siram mai hola iha umar itu. Halo luar bandar kali lah durante ni mana. Ihanne aku niam be aku kurang idila malus. Makna itu kan. B mak kuenda gulina B mak layah. Mas dia ambil usaha B tamal nih dia kela. Ia ni ambil peramu B di. Tapi B ni aku orang atau kuliah atau resolve nih di. Mas kalau B iha ni nih kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami layah. Kalau itu halu buat satu tangki perija B. Kami ni B ni pendes mak dada iha 2016. B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B. Ulu Jepang mau dada B si suku Lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe saju datana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ko beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma am poin ba box semane le bene mai kalena oh je me si ya ne pendes dari tebe ni hotu ami monta kiras ekipe da zemeb jesta manutensa un fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare bene kalau a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta hamutu hori hare be paralon rumah kita a kari ni permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sira hansane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 ida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resina sane intan be fisik cewek mai tu se fusun cha im kuda molok lah aho ami responden oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sira sir fusut intan ansa be ne ita bel resolve gra ne mahal ne be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini puis tambah tangki buat ne ini kami parti kerai kamu uja hutu nane be hari agora semana larang hari bene mai lapara intau bauin mengne tangki respon itu be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh bene istirahat itu na hari ini atur resolve problema mengira ne di oh kami tangki ne di kalau tangki ne mau toma kono berarti kami hene bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapaja orang tambah be stragono tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne kami aldia toluhan hela gabung dene sampai hene aldia hane kan kami hela lah be latuir be aldia dah hela kami aldia momenta lah mus hela hene daru muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene kami ne sampai campur ami jalur ini husi istirahat mai pelan ini momenta bah husi izan ini ini mana lawa hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry bah ini lawa hata kuda mah sampai atau kuda barak liu iya ni atau kuda barak liu habis ansane ni istirahat habis dia tambah besar buat kutul mutin ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karf lagi lah dilamati hoto

0: Emang iya laran mah kurang aku lu bahasa itu tuh. Tam buat kutun dan nenek ni mah kairon lah nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah yang dia bakar lah gila lila mati tu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu serviço, enta idane, ami realiza tena. Idane, ami nia iniciativa rasik, ami bolu malu hosi kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraca, honia montante debe ma ami plan maksi halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebi suku ne pemak CWS service ba ida ne hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun trisaun ne mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanu luresin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be ida ne fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tae durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu sidaresin manu komesa mate fali. Nebe agora kair valu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruhutu buka remetan. Ita lebele tau remetan dabe sera pupukurian la dia. Pupuk karate, bibite, ho remetan balu be tuh si burlaran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras usah bafan balu husi merkar me boron tuh ini nih anca kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun maita kompanya hamutuk.
4: Masa kuda modo di Fuenda dau 2019 enggak. Mustarda, kangko, baria, agila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional di. Nebe ami halo hansa aitahan AIB malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu a sekarang lah ami hau matur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja ba faande am lah halung tanggana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai hama krai rai hamu tu ko tu mam husuma lo fa hamalo nah ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami barhu di tuir be Aku ratus sosok pelte atau be mayhadi yang pelam lebih dan
1: O vintage, ne mak informasang balorang ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer siana belo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: Oke, diak maluku vintis dan ne maka muzika furak ne beu husi belen seles operation nova maluku vintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belen zasting. Tuir ita bot ni hare. Governo agora da down fo oportunidade para kliu ba joven sira hodi sai husi ita nia nasaun pa buka servisu iha nasaun selu. No numero juventuri menos iha ita nia nasaun. Ita bot nula juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia nasaun. Hetang amiasa iha futuro mai kalae.
1: Bahau ne amiasas. Che, kurang ajar orang ni pensamento different tu, wow, kita boleh diskuti. Ni kami asas bot tebes. Ita ni elit kaitan ni ukur nain sih rakaitan ni aman ukur nain sih hati dengan anissa ni. Nasau ni atau bah, oh yang precise juventuri ni force no maten. Mai be, bazi apa yang lidar dia agora? Juventuri barak ni force no maten yang investasi le railio. Oh insya Allah nasau ni atau bah, oh. Ita sih rak generaliza, emane kontribusi sound.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh kali hohau Neymar, hohau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, muji ke furekida ho titulu hari damai.

servisunya. Nyalu dan ebay mikari kita bakunya. Maybe explica banya surat tahangne importante tebes bao. Tiak maluk sirah telah senti tanya programa to nanya rohang. Maybe ita sehan suru maluk fali iya semana oi. Ke programa nebe hanesa noho topiku nebe diferente. No ikus ita setaka itanya programa. Ho musika fura kida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasaun husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa bilançada mai. Nem bambe nem lelu nem bara. Ansa kalanda ami heta rua katun ansa ni. Pois ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanda ami heta rua katun ansa ni. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono ulun ne barak nian sakala ni sai ne rua tuluan sana mesti agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora lah kalestraga hutuna men sana ne yang sa kita bagus lah hetan ono fatin de mesti kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira man sa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hang ne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa ha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai fa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne makah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha, episode daneng ami seluri itabocira si hatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Koordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita i bele deha sira posala fali baita
0: Alcaterio mos informa kata kusi referensia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibu katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir siensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sia sira katak sira ne wang hir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe kami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kolehau amini equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Por exemplo, botou tudo nem vem aqui tá ia, baseia a situação na condição nem vem aqui tá sor. Né, sabe? Se how my own character ira kata how tem que sair ema nem vem crítico no analítico. Né, how baseia a situação na condição ira. Por exemplo, a hora situação na condição povo ninian laula dia. Povo ne durante ne hetan exploração, hetan exploitação. Então, no situação na condição de nem aka orienta how ni hanoinka, forma how ni consciência né? Atu sai ema nem força moral. Força moral né, força moral base, mas juventude ser seluk nebe maka iha ninia Hanoi ne, iha ninia consciência ni la iha ona Hanoi da Laos la iha liu mebe ni frazile Hanoi ne, atu ba iha sociedade ninia Morris ne. Tamba ne mak ida tengi juventude ne tengi sai força moral, mas juventude ser seluk ba sociedade tomak atu nune sociedade ne bel hate ke ida i molo kita tu hare ba situasi no kondisian ruma ida tengi mudulu kita ni Hanoi. Hanoi Molok Hanoi ni atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se how afirma Hanoian hanya sama forsa moral lebih maka suficiente. How mesti tinggi say liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ni ladun suficiente. Por exemplo, idan lebih maka laiha nini moral lebih maka dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasi no kondisian ita liga ba parte rua, parte tolo. Eh edukasaun lebih maka kita aprende maka edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun ni mus atu forma. Atu hatur ita niya forsa moral iya neba se forsa moral de en primero base mak kita kunyese usi edukasaun ita nebe mak forma husi ita niya naman sira agora edukasaun ita ne edukasaun di inisu antes to depois de ita moris ne ita heta non edukasaun usi neba agora edukasaun de seluk ma forma ita usi vida akademiku ita aprende ya eskola ita ne atu motiva ita para ita nebe lesai juventudi ita ke forsa moral tebtebes ya sociedade ini let I edukasaun ida seluk mi ita hetan usi edukasaun ekstra usi edukasaun non formal sira. Ida nemos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, organisasaun barak nebe maka atu koko halivur estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoin atu ne sai ema nebe ma kritiku no analitiku no konstruktivu e sociedade ke país ida.
1: E pergunta turmei belun sele se soe ba ita nia. Belun ela ita bot nuna juventudi. Ida tur ita bot ni hatene papel juventudi ne sa ida.
2: Papel juventudi maka sa nyudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazong ira katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tengke sa juventude ina nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tengke hanu ina nebe mak progresivu. Atu mura sosidade ina nebe maka hokunisaun ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makan juventude tinggi halo. Kata ita tinggi pensamento ini nampak makan kritiku, ita tinggi pensamento ini nampak makan analitiku atau hal analisa nampak dia kebayar realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ini nampak makan inovatifu. Atu nene tinggi continua progresa ita nene pensamento ini nampak makan primitifu, bah pensamento ini nampak makan kritiku, pensamento ini nampak makan inovatifu. Atu muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad
3: okay diak maloko vintis antes itaba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai

0: Loron diak ovintis, hamutu ko hawer siana belo iya noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iya inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enze oruman ya necessidade rasik, maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nine preso negosia prosesu atau hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidari itanian, tuir itanian nesidari atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru sidane. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta. Kalau spesies saya luk nabe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka Fatimah udane. Iya antis dia dane, how hetang experience tuang iha altura atinan sanul resing how hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugis iha Timor Leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoi hau ni necessidade, i hau ni tos rasik, o mesmo bele apoi vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau ko si 2003, hau serviço ane san trabalhador, ida iha PAD RDTL Timor Leste, iha Aleu, quinta Portugal, aprendeu a ser na Bahama e estou tina em 2013 e depois de ir eu senti cola e tona, então eu uso descanso e estou agora. Então, a horas importante teve para Itaema, então depois de eu uso descanso, eu sei quinta Portugal e eu queria a noite rássica, a tua halo, tu ir sair da maca, eu já tenho experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendeu a ser lá e eu coco halo rássica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. Emane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebang bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimo sai funan itua, iha mos buanaga, kaita bele dehang iha mos sai fuan sira hanesang titaisina, iha mos pimenta hau hakia kine. Katak bele fahe ba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kene sabraka leve hakia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa
1: la iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni akar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidau ki iha merkadu ilan nebe fisku bahau la iha ema rumah tamai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebak obstakul kataka ema lai sosa ne ita suru desafi ida makidane nini dia kataka hau bale kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karika soru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma. Onsa husi tosnai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
0: iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, mor muting. Sekari cauliflower, bor kuli, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbati, iskola mesak. Lure ba merkado, ho titu bak mane kredit, sira mak mai. Sekari sira futi han sa moro han sa banjir, entang sira futi han sa 25 kilo dit, entang niristu serne tertinggi lure ba merkado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam hansa ne pues hansa mercado an hela ponemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba atulur fal ba hedile ba atoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mos ihane iha hela neve wat sultan kereta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kau tuh bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu entah kau kau lan ne be uha saya bel tahu leh masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be abian omai be harai leh hune be kan terdeus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdeus hansa ne hoto mes ular ne hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni oni anda ni ane hansa ular be, itar hansa itar hari tahu kufali. Ah, barat ada itu ular iya dulu ni mesti dah kikuan be hansa.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Είσαι ένα σαν μια τούμπα ουίν. Είναι difícil. Τα μόνο είναι ότι αμέσως που θα πάει φουτούρου μακά, ήταν ένα σαν ρασίγμου σε ασούρου κρίζι παίγια ρεκρούσους μάνς. Αγόρα είμα ρεμάτα δε τσεκουντάρου νιά χαρα κουρούσου δε τλίαν κουρέα. Παρά νιέ πέλο ουίν σαπέλο είναι κομπέτε παίγια εμπρέγω εξτεριόρο. Νιέ λάκου κοντινούω νόη ελισενσιάδου. Nih laku kontinu nih video universitas ada tambah saya. Nih hari example sini yang mount rasik lisensiado filmnya Halimah Hela. Lisen prekar. Entah ni dia ni forma ni Hanoi ni dia katak. Hal tu yang kursi barai liur. Ide pun sih kursi barai liur. Nih entah nih emprego eksterior nih servis yang apa. Ide pun sih nih hari example. Yang apa servis yang apa. Nih mana usan mai ihan nih family hal umat dia susah kereta. Entah ni dia ni oh ipa entah nih habau tu rai liur. Habau tu rai liur. Entah ni dia ni to nufi ni dia ni nasau nih. Saya nafade nasau ni lah ke. Difícil y tú no tu avanza. Tama soventurín ni hanoi ni nakuno pasporte, nakuno empleo exterior. Ni la cuya no hanoi ni itinerailar. A ti funcionario público balón sacar trata ni documento para el yo. El problema tama salario. Salario no renumerar. Ni salario 115 cuidaron ni oa ni fien. La responde va ni malaran. Entonces ni arreba salario y empleo exterior ni pote, te ves. Entonces ni coco abandona ni familia, abandona ni nasan. Husik ni familia, husik ni nasan. Husik ni fien ni oa ni rasik. Nih tinggi pak, bahannya tambah saya dah, tambah kondisions ekonomi. Ekonomi maklah azuda, awal. Nih problema bawa tidak ke, lah us amiasa si futur, mesti agora mesti amiasa sana. Tambah nih mak, kesan de ekonomi nih mus problema itu bayi ta, liga ho, disemprego nih, awal. Se ema empregar, empregador ira hanesan, fungsionar publik ira mak terata orang nih dokumen tu barai liur. Kuantum mai juventud ira abandonar. Nih hutu tu ihanu impar barai liur. Ati dene populasi seran pe mak barai liur iha, Inglaterra. Sir di sini helau na henawa. Sir Rafila. Fatin dia kon entau sir helau na henawa. I sir ba Korea. Ida ba Korea ni fila mai ni kontratado tinen lima ni fila mai. Ni se urus ni sursurat par fila faliba. Ba servisu fal. Tamba ia Timor la kondisiones servisu. Ni to abandon han sene. Entau ni ia kontakto ho ni patraun kai ni ni. Ni bele fila. Ni ba servisu fal henawa. Entau ni dene manafatin Timor ni nafatin, itu ni nasaun ni laos independensi para saya nasaun traveladori dah, nasaun example, Alemanya presisi ni apa, Korea presisi ni apa, China presisi ni apa, Jepun presisi ni apa, Timor ni independensi para laos sana, se independensi para itu saya atan form file, ulu ke okupasi Indonesia ni, itu ni aman ni atan tiaw ni itu ni rai rasik, ini pos de independensi, itu ni orang ka itu rasik pun atan file yang menerai, sana nasaun dia mak diri tu demokratik mana sana. Emang lubuk wain ida mak hikisnya mati ni ruin orang barai ida ni agora itu independensi para grupu-grupu elit sih ramah goza independensi ide pos de proletariat ida saya atam file pak emang ni orang dah lihat orang itu hari menteri ni wanda pasirusia Korea emang ida Korea ni mayori emang ida be proletariat ni kampungnya ni orang sih ramah pasirusia Korea ni mak problema atau resolve problema ida ni mak loke kampung de terbalik Timor Leste. Hafus itu setahun dia bawa itu ni elit sihir para aku loket terampil kampur dia terampil Timor Leste. Tambah how ia kontak tu, ia dialog orang bawa itu ni ambassador, Jepun ni, Timor ni ni Jepun. Ni kuliah kau nawa, tambah itu hati ni agora ni Jepun ni for apoyo boh tebes bawa Timor ni. Itu lagi ke fudi, ponte phone ni dah fomentu ni bawa apoyo si Jepun. Zaika apoyo si Jepun, Jepun ni for apoyo boh tebes tambah ni mak awasur orang itu ni abe. Itu ni ambassador Timor di Jepun naran la sala ilidio. Hawa suruh orang niya kuliah niya. Sebelah istaru Timor ni loketok industri aja kuliah kono ba ikan. Tambah itu Timor ni itu ni tasinya luan liuval itu ni raimaran. Exactamente ya tasih ikan. Entah loketok kampur travailu deba ikan. Oh industri deba ikan para siaran ebe mbak servisya Korea. Iha peskan niyan. Filamai siar langsung tamakiran ni servisu peskan niyan. Idepois idane siara boleh file juventud si rebe maka sekolah lisensiado si rebe mak kuliah kono bapeska bele tamu ne kampur terbalik udane ne fasil tebes. Agora ia ministro agrikultura si rebe mak Australia ne kuliah kono bap agrikultura si obaku strawberry itu bele desenvolve strawberry ailio ainaru sira terus kala itu bele desenvolve strawberry ne bap idane si rebe filamai si rebe experience natong si rebe bele fa experience baiten juventud si rebe tambahnya mas informa pasi pope katak. Se juventud sira karba servisu sira liur laos somente det ba servisu par hetan osan mabe aprendemos materia rumo sineba atune filamai bel desenvolve hetene pais tingi kria politike ida ketia atune hatur juventud sira ba servisu ne laos ni chai atan mabe aprende bot rumo sineba par filamai desenvolve hetene pais ne rasi tamba idare ba realidade ra gora juventud mai re liur ida he railarane na ton hela Mas railaran atau nela mas balunya proses beratu ba. Di 15 agora sira batang Korea. Basic atus ba Korea. Ne problema. Agora, problema ne emo funcionar musia. Ba Korea. Se idane mo ministro ka be governante sir late ke ba bocira ne ne risku. Risku ne lause ya bambare ya futur mas risku ahu agora. Ne problema ba. Tamba ne mak governante sir lause atene dit kata. Ukune oportunidade, mas bem tem que atender cada ukune responsabilidade. Tem que estar atenção para o povo ir nebe, mas ora se não nia ne. Obrigado.
1: Que pergunta turma é pelo Celes, se for vai ter nia pelo ela tu irita bot nia haré, governo agora da down for oportunidade para criar uma jovem cira, hodi buka serviço e ha na São Celo. No número de juventude, menos ia itanya nação. Itabot nula juventude, tuir itabot nha perspectiva. Ikus itanya nação retang amiasa iha futuro maikalae.
2: Tuir na perspectiva nessa juventude, inudar saia nessa povo Timor-Leste. Kulia ka hau bele hati ten kata claro duni, idane saia nessa amiasa tambah juventude inudar força produtivo. Hanesa mabang itanya líder politiku siramus hati ten kata juventude inudar fini. Fini fon, karam fon, barasan Timor Leste. Tambah desenvolvimento, idanesi lau wainhira juventude na fatin iha força produtivo no ni numero ni as, hodi continua contribui bai desenvolvimento nasional. Mai be, hanesang ohin belon Justin dehan katak, governo o itene organ estadual somente iha hanoi ida, ka politika ida atu Haruka itu nizoben sira barai liur, hahono indene amian sebot bai tene ni estado Timor Leste. Tambah saida, tambah ne sangu ita hotu hatene kata, juventude ni udah forsa produtivo ida bari desenvolvimento nasional. Sira contente, ita ne komik makne, ita ne organ soberano, contente tebe so inhira nasaun A, nasaun B, hane sangu ita kulia kata, si Korea, Inglaterra, Portugal, continua simu trabalhador husi ita ne nasaun, sira contente. Kata kirian oh ami ya kooperasaun dia ko nasan sira selo. Mai sira la consciente. Destino estado ne tu lori bane be wa hira la iha forsa produtivo. Nebe maka ita tu bele garante kata ba desenvolvimento nasional. La iha tan ni forsa produtivo nebe maka tu apoi ba desenvolvimento nasional tamba ema somente iha hanoi ira tu barelior. No barelior ne la los tamba sira ni ni ha karakrasi. Problema ekonomia. Tamba base husi emane moris mak uniku ekonomia. Aku kerak meeting hari ni. Mungkin saya dah makat futur honalin sihir ni uinsa. Ami ekonomi rasa sustentabel. Entah sihir tengke di sini peratu terata dokumen sebarang liur. Nampak hanya sengit tadi yang kata nombor desemprego di Timor Leste ni minus tebes. Nuri tu bela dia kata nombor persen tu ni kiki dan nampak kita ita rasa triste wengira hari. Baga ira emarihum resin mak bakompete. Iku sema kelaran emas senapati utiliza sistema nepotismo. Vaga ida mebe familia ida iha larangona. No, sira loke vaga somente par sa ihanesan ema babain dihan katak formalitas de. Ema ba par de, oh husi parte ida ne, kompanyi ida ne ga, oh husi edifisi ida ne, institusang ida ne, loke kampu de trabalho. Li husi vaga nebe mak sira loke. Mebe lahat dene katak iha larang ne, sira ujala sistema nepotismo, entong kontinu familia mak iha larang. No, povo oprimido, manebe. Entong sira ndala makadene, sira tengke barai liur. No governo é mais pior governo contente hoje né se contente ou na considera kata barai liu né mak dia kliu do que serviço é lara tamo sira laia força laia política ira né mak adequado para tu bele hal livre juventude sira husi desemprego né então ira né pior isso mak kita tu bele garante desenvolvimento nacional tamo husi força serviço ou itadi hang kata kapasidade dia kselne lihusi juventude sira. Wanghira ita dihan kata oh feri sira mos ita nia be veteranu sira mak dadaun ukune ni dia kela. Dia ki hane be ita kuliah kono ba sunto dialetika botu tu sempre bokan. Ema zoben ira ema kiku ira se si zoben ni zoben ira se zoben ira se adulto no adulto ira ne se ba feri no iku se tenke mate. Sera ke sira dadaun be mak ukune kontinu umuris? Lae. Tapi ira ne ne hukum alam, ne lain natureza kata emang murid yang kebamate. Veteranus sila labele ukun to tinan rihun barihun. Ita presisa hari destino nasaun yang nesang nebe. Se ita hati yang kata juventude mak ranfou kriya kondisan basira. Tama sira nini nesesidane mak emprego. Lalos haruka emprego eksternal lebih mak bapa ingat hanya semua ini belum dia yang kata musik siapa servis siapa liur servis tu barai liur siaran ini force produktivo siaran ini kapasitas intelektual lori mana be lori be menyerai lori continue desenvolve menyerai no ikus saya dah maksir halo siras saya hanya sah emane be maka kapitalista tama saya dah siras somente saya hanya sah emane be maka hanuin dit niya nuin satu desenvolve ni niya nuin satu desenvolve ni niya familia grupo ne be maka ni pertensi bang mebe ni lah hanuin mana destino nasang ni hanya sang nebe tambah lalu sih ne salah tambah dia ni oriental dia ni husi estado tambah estado contenti ho saya dah maksir halo kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar liur ho di desenvolve sira ninia moris para tu saya dia kliu tan depo subjektivu estadu dan nebe mak dia garantia bengi estadu pomuni ba nebe atau garantia se la iha ida ni somente hanesa norma ida nebe maka ita bela deh hang kata ita mehi hetan no ita hanasa ita kontenti mabe iku hela ho liefua o hela ho ita dia kata hela ho historia ou hela ho norma tama norma precisa implementação a non ser dia povo mak bela implementa direta povo lehak bit para tu implementa saida mak lehak teten somente ita ia estado organo estaduais atu bela kolia kona basun tu povo nian di liu kona bas joven sira para tu bela continua contribui banasan lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektual anu yang sana.
1: Oke, Diak Maluko Vintis, antes kita continue na fatin kita nyo programa. Husi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmain. Enjoy the music!

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

Malu kelana nyai sira, kamu tuh vali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong diak bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kelana nyai sira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Nukun Santana.
1: Diet. Obrigado para que babibang. Ao caraca. Explica kata. Antes mai CI, ulu tempo City Espinha, anessa ngohe yang sefi grupu konservasaun explica detail luana. Kusi City Espi, aku iha 2009, wanhira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi dan maringa hitu nebe maka establese iha Parque Nacional Nino Koni Santana. I husi City Spin yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka City Spin husi kela maka City Spin muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliwa konservasaun terestrinian hareba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komunite bis fil asisten 93 inkluy ho amina gestor rasik amina servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordinador parque nacional Nino Koni Santana alcateriu abril domingo satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itaron hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira ia consensia atu bele conserva ita nia recurso in sira lau si ata silaran dit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciência sira katak sira ne wanghir sira tu mai raitulung ne 20 tahun lebih maka foin sira mai ratulung tahun usi tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun idane mos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entaun idane laihona ikan se ita ni lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ni dan lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ni yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ni ane hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fungsi refill faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tambahan usi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukoni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidad sira itane grupo konservasaun sira ne bihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidad sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halodados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kotuk liba makhav foi em colihau a minha equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba, unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanan. Nem mambe nene lelune bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hasane. Pois ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dumida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hasane. Lelu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana ida pues evita vamos la jeta no no urune bara nian sakala ni saine rua tulu ansa mens agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutuna menos ana ne ansa ida vamos la jeta no na fatin de pues ida la jeta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamutuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daan, daan bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikan iha sira batil atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sira hotu informasaun ne mak ah kaitan iha suru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Oke, diak malu kovintis dan ne maka muzika furak ne behu si belenseles operation nava malu kovintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenzasting. Tuir ita bot ni hare governo agora da down fo oportunidade para kliu ba joven sira hodi sai husi ita nia nasaun pa buka servisu iha nasaun selu. No numero juventuri menos iha ita nia nasaun. Ita bot numero juventuri tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia nasaun. Hetang amiasa iha futuro mai kalae.
1: Bahau ne amiasas. Se Kurang sih orang ni pensamento different tu, wow, kita boleh diskuti. Ni kami asas bot tip tu, Itu ni elit, kah itu ni ukur nain sih, kah itu ni aman, ukur nain sih hati tu nanti sana. Nasau ni atau bah, oh yang presisi juventud ni force no maten. Mai be, bazi apa yang lidar dia agora? Juventud barak ni force no maten, investasi le rai liur. Oh sama nasau ni atau bah, oh. Ita serap generaliza, emane kontribusi on. Husi trabalhador sih, nebe mo kaya nasau ni sanjero ni niya selu kontribusi on ba ba país timo.